0: Izixwayiso zaloluhlelo ezalinga isonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 11.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalinga isonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 11.4 FM.
1: Hey, bonage.

kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM